0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Senia setiap hari bersama Motatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sahabat Mutatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Regional di negara Masa Terang Kasus Bitung Banten 89 Multatel FM Cerdas Informatif dan Salatif. Barangkan habis di Multatel Pagi di 12 Oktober 2026 hari Senin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam minggu kemarin tuh semua rencananya berjalan dengan lancar ya. Dan juga selamat pagi untuk kamu yang baru gabung atau juga yang sekarang lagi menikmati sarapan pagi. Selamat pagi ya, selamat menikmati sarapannya. Selamat pagi juga untuk semua para ASN, PNS, OPD yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat pagi untuk semua para dinas, para kadis, sekdis, kabid, dan juga kasih yang di setiap dinasnya. Selamat pagi, selamat bertugas dan selamat beraktivitas pastinya. Untuk semua para supir angkot juga selamat pagi. Untuk sopir MBG-nya juga selamat pagi. Tetap ya, tetap harus hati-hati membawa omprengan, ke harus dipastikan sampai kepada semua PM, semua penerima manfaat ya. Oke, sahabat Multatuli di Multatuli Pagi, seperti biasa nanti saya memberikan informasi seputar Kabupaten Lebak pastinya dan sekitarnya, terus juga top 3 sport yang sudah dirangkum, lalu juga mengenai liburan nanti ada beberapa negara yang bisa mengurus cepat visa ini untuk WNI ya. Lalu ya pokoknya masih banyak lagi deh ya. So pastikan kamu tetap di 89 Multatuli FM di Multatuli Pagi barengan api sampai dengan selesai nanti.

0: Keren. Stay cool. Di Pulte Tuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Si penyeros yang langsung jalan abdi di Negara Satu Rasa Sudung Banten 89 Multatra FM, cerdas, informatif dan salutif. 38 menit rasa pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan abis di Multatra pagi. Selamat pagi untuk yang sekarang masih dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga jarak aman antar kendaraan. Jangan lupa yang bawa kendaraan ada dua, helmnya dipakai ya. Safety belt juga dipakai untuk kamu yang bawa kendaraan roda 4 ya. Terus juga ya surat-suratnya jangan lupa dibawa juga. Sahabat mewakili timnas putri U17 lolos ke Piala Asia U17 2027 usai menang 5-0 atas Singapura di Stadion Bishan pada Minggu malam. Hasil ini melengkapi kemenangan atas Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Dari mancanegara, Manchester City menang atas Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Minggu malam. Dalam pertandingan ini, The Reds tampil dengan 10 pemain dan takluk 0-3. Oke, itu top 3 spot untuk sepilan di pagi hari ini. Kita ke berita pertama ya. Manchester City bantai Liverpool yang memang harus tampil dengan 10 pemain dipaksa menyerah 0-3 oleh Manchester City pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield pada Minggu malam. Big match Premier League antara Liverpool versus Manchester City ini sebenarnya sama kuat di babak pertama. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga turun minum, namun petaka menghampiri Liverpool setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah pada menit ke-62. Kekurangan pemain membuat Manchester City tampil dominan dan mencetak 3 gol. Lalu kita ke berita selanjutnya. Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia. Jadi Timnas Putri Indonesia U17 berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U17 2027. Kepastian itu didapat oleh Timnas Putri U17 usai menang meyakinkan 5-0 atas Singapura di Stadion Bishan. Keisha Arabella Manisha Nian mencetak 2 gol di pertandingan ini dan 3 gol lainnya bergantian dicetak oleh Febri Arum, Fadila dan Ayla Kala Ahisma ya. Lalu kita ke berita utama, Persib diimbangi Dewa United di kandang. Jadi Persib Bandung yang sempat tertinggal 2 gol bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pekan keempat Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Dewa United yang bertindak sebagai tim tamu berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-23. Gol dicetak oleh winger Egi Maulana Fikri dan Egi dengan cepat menyambar bola liar hasil kemelut di kotak penalti menggunakan kaki kanannya untuk mengubah skor menjadi 1-0. Tapi untungnya ya, Persib bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan itu wah, seperti entah ya apa permainan-permainan entah itu timnas, entah itu Persib, entah itu ya pokoknya tim-tim yang memang biasa diunggulkan gitu harus ngeprank dulu gitu. Kita tahu timnas Indonesia yang ngeprank beberapa kali untuk para fans Garuda. Terus juga Persib Bandung juga yang ngeprank waktu lawan Thailand tapi di liganya ya. Apa itu 4FC ya kalau nggak salah ya. Dan ya masih banyak lagi. Terus ini juga Persib ngeprank lagi aja melawan apa namanya? Melawan Bali United. Tapi yaudah lah ya, asal jangan ngeprank yang kebablasan. Setelah itu bukannya menang, ternyata beneran kalah. Kan gak enak juga ya di ituin sama apa namanya, sama tim, sama fans gitu maksudnya. Oke sahabat Motley, masih banyak informasi. Terus juga ada beberapa tips yang kamu punya rencana liburan akhir tahun. Kayaknya
Mungkin ini ada beberapa negara yang bisa menjadi rekomendasi untuk kamu menikmati liburan. Ada beberapa negara yang cepat mengurus visa untuk WNI ya. Jadi kira-kira kemana dulu nih? Apakah masuk kepada negara-negara yang memang gampang banget ngurus visa? Kalau misalkan gampang, wah berarti kamu tepat gitu ya. So, you stay di 89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak Ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Mutatuli menyelenggarakan Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
6: Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026
5: dengan tema Melestarikan Budaya Tradisional Melalui Kreativitas Generasi Muda. Segera daftarkan diri kamu karena kuota peserta terbatas. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2026. Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026 akan digelar di Museum Multatuli Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Oktober 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis. Untuk informasi pendaftaran, hubungi Ria Fitriani di nomor 0858-8545-4756. Ayo berkarya, berkreasi, dan lestarikan budaya tradisional bersama generasi muda Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Multatuli dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
9: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
8: Cai di magus hese nojo bila.
10: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, gimana orang kamarung?
5: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

Damos sudah mudah lefam, cerdas, informatif, dan selalu daripada yang sudah menentukan mau liburan kemana di akhir tahun yang memang kian dekat ya. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang berencana ke luar negeri, perlu

mempersiapkan dokumen perjalanan termasuk visa sejak jauh hari ya. Persyaratan dokumen pengurusan visa yang cukup banyak dan menyita waktu, namun ada beberapa negara yang cenderung cepat. Cepat banget proses pengajuan visanya. Ada beberapa negara yang cepat urus visa untuk merencanakan liburan dengan lebih praktis. Mungkin di antara sahabat melalui ada yang sudah menentukan ke negara manakah, apakah memang masuk kepada list negara yang memang cepat banget urus visa. Oke, yang pertama itu ada negara yang cepat urus visa adalah Cina ya. Jadi untuk sahabat melalui silahkan tuh kalau misalnya punya rencana untuk liburan ke Cina, itu emang mudah banget gitu kan ngurus visa. Jadi Cina ini menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan Indonesia yang ingin mengunjungi destinasi Asia dengan proses pengajuan visa yang ya relatif mudah lah ya. Dan wisatawan dapat mengajukan turis visa atau visa L untuk keperluan liburan. Beberapa dokumen yang memang umumnya diperlukan yang disiapkan ya, seperti paspor yang masih berlaku, formulir aplikasi visa, pasfoto terbaru, tiket pesawat pulang pergi, lalu reservasi hotel atau surat undangan, bukti kemampuan finansial, rencana perjalanan, dokumen pekerjaan atau usaha jika diperlukan ya. Jadi selama dokumen yang diajukan sesuai ketentuan, proses permohonan visa Cina ya, proses permohonan visa Cina ini dapat berjalan dengan lancar ya. Terus juga ada negara yang selanjutnya adalah Jepang. Yang ingin menikmati bunga sakura. Udah bulannya belum sih? Nanyanya udah bulannya, dikira mau ngelahirin kali ya. Nah, Jepang ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia ya. Untuk keperluan wisata, pemegang paspor Indonesia dapat mengajukan temporary visitor visa dengan melengkapi sejumlah dokumen seperti paspor yang masih berlaku, formulir aplikasi visa, pasfoto terbaru, bukti tiket pesawat atau rencana perjalanan, terus juga reservasi hotel, terus itinerary, rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir, surat keterangan bekerja, usaha atau mahasiswa ya. Jadi pemegang e-passport Indonesia juga dapat memanfaatkan fasilitas visa waiver setelah melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu juga ada Korea Selatan, terus juga ada Australia dan ada negara Schengen. Jadi visa Schengen ini memungkinkan wisatawan mengunjungi sejumlah negara di kawasan Schengen menggunakan satu visa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, dan Spanyol. Ya, meski dokumen yang dibutuhkan cukup lengkap, pengajuan dapat berjalan lancar apabila seluruh persyaratan dipersiapkan dengan baik ya. Seperti paspor, formulir aplikasi, pasfoto, asuransi perjalanan dengan pertanggungan minimal 30.000 euro, terus juga bukti akomodasi, tiket perjalanan, terus juga itinerary, rekening koran 3 hingga 6 bulan terakhir, surat keterangan kerja atau usaha, bukti dana yang cukup selama perjalanan ya. Jadi itu dia beberapa negara yang cepat banget ngurus visa yang dapat dipertimbangkan wisatawan Indonesia untuk berlibur. Jadi sebelum mengajukan visa, pastikan dulu memeriksa informasi terbaru dari kedutaan atau otoritas imigrasi negara tujuan agar dokumen yang disiapkan sesuai ketentuan ya. Udah menentukan negaranya kemana, tujuannya kemana, tapi kamu mendapatkan atau tidak bisa memastikan informasi terbaru dari kedutaan atau otoritas imigrasi negara, wah itu bakal sulit juga gitu ya. Terus juga untuk yang selalu punya pola pikir yang negatif, jangan ya. Kalau misalnya kamu selalu ada pikiran-pikiran negatif, hidup kamu bakal susah juga gitu kan ya. Jadi pikiran memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang melihat diri sendiri dan menghadapi berbagai situasi. Jadi ketika terbiasa berpikir negatif, masalah kecil pun ya, ini dapat terasa lebih berat banget dan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri. Nah, supaya nggak perlu larut nih ya, ada beberapa cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif yang bisa diikuti. Yang pertama, kita mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Ini dikutip dari University of St. Augustine for Health Sciences. Ada
yang pertama itu kenali pikiran yang muncul ya. Jadi langkah pertama adalah menyadari pikiran yang sedang muncul. Coba berhenti sejenak ketika merasa cemas, kecewa, atau terlalu mengkritik diri sendiri. Ya, mungkin perlu meditasi sederhana juga dapat membantu melatih kesadaran terhadap pikiran. Oke. Jadi jangan jangan selalu apa namanya dipikirkan yang hal kecil. Coba perhatikan apa yang sedang dipikirkan tanpa langsung menganggapnya sebagai sebuah fakta gitu ya. Misalkan pikiran seperti saya pasti gagal. Nah, itu jangan dulu. Karena kan kalau misalkan belum dilakukan, belum dikerjakan, kok bisa tahu kamu gagal gitu ya. Karena emang ya belum tentu menggambarkan kenyataannya gitu ya. Terus juga buat pikiran negatif menjadi lebih realistis. Jadi setelah mengalami pikiran negatif udah mengenali pikiran negatif, coba untuk mempertanyakan apakah pikiran tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Lalu juga tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar atau apakah ada sudut pandang lain yang lebih masuk akal. Nah, beberapa pola pikir yang perlu diperhatikan antara lain adalah menganggap segala sesuatu sebagai hitam atau putih. Nah, membesar-besarkan masalah, mengambil kesimpulan terlalu cepat, menyalahkan diri sendiri, serta mengabaikan hal-hal positif yang sudah dilakukan. Terus juga kenali hal yang menjadi pemicu. Nah, pemicunya apa nih? Kalau misalkan kita punya pemikiran negatif, apa nih pemicunya? Jadi coba untuk mencatat kapan pemikiran negatif biasanya muncul dan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi setelah mengetahui pemicunya, seseorang ini dapat menyiapkan cara untuk menghadapinya ya. Misal ketika mulai merasa kewalahan, ambil waktu untuk menarik napas dalam-dalam. Berjalan sebentar atau menjauh dari situasi yang membuat stres, mengubah respon sebelum emosi semakin kuat, dapat membantu menjaga pikiran tetap terkendali. Terus juga buat kalimat penguat untuk diri sendiri, seperti contoh yang bisa digunakan antara lain, saya mampu melewati ini. Terus juga mungkin saya tidak harus sempurna, saya cukup, atau saya bisa belajar dari pengalaman ini gitu ya. Itu juga bisa menguatkan, beberapa kalimat yang bisa menguatkan diri sendiri. Terus juga biasakan bersyukur setiap hari ya. Coba menuliskan 3-5 hal yang membuat kamu bersyukur dalam sebuah jurnal. Hal tersebut ini tidak harus sesuatu yang besar, karena kesehatan, dukungan keluarga, teman, pekerjaan, atau istirahat yang cukup itu juga bisa menjadi alasan untuk bersyukur. Terus juga poin yang selanjutnya adalah lakukan kebaikan untuk orang lain. Sederhana sih, seperti menghubungi orang terdekat, membantu teman, menyumbangkan barang yang masih layak pakai, atau melakukan kegiatan sosial, ini dapat memberikan pengalaman yang lebih positif ya. Jadi itu, lakukan kebaikan untuk orang lain. Terus juga ubah lingkungan yang membuat stres. Misalnya luangkan waktu untuk berjalan di luar rumah, menikmati suasana alam, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memberikan dukungan positif ya. Dan beberapa di lingkungan, berada di lingkungan yang lebih nyaman, ini dapat memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Pada akhirnya, cara mengubah pola pikir negatif menjadi positif ini membutuhkan proses dan latihan yang konsisten. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu berpikir positif, karena pikiran negatif merupakan bagian dari pengalaman manusia. Yang terpenting adalah belajar mengenali pola tersebut dan memilih respon yang lebih sehat. Okay. Boom. Boom, boom, boom. Yeah. All right.

0: wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antre lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store. lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pak, kunaon ngelamun?
9: Asyik.
10: Entuh, Jang.
8: Ya, Pak, kopi nak.
10: Ohnya bara ringung kieu, nya kedeng deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
11: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

94.5 FM cerdas informatif dan solutif Agnesmo Fartin Bali atau PIB ya. 50 menit lepas pukul 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung 94.5 FM dan benar-benar kabar terbaik. Yang kebetulan di tanggal 12 Oktober ini ya, mungkin di antaranya kamu ada yang lagi merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, dilimpahkan banyak rezeki, dimudahkan segala urusan, lalu juga yang sekarang lagi mencari tambatan hati ya, mudah-mudahan segera ditemukan dengan tambatan hatinya. Kita bergeser ke informasi Kabupaten Lebak. Dari Radar Banten, tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Banten akhirnya berhasil mengevakuasi Deni, 38 tahun warga kampung Cikadu, Desa Cipendei, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, yang tertimbun longsor di dalam sumur timba pada Minggu malam, ya sekitar jam 10 malam. Jadi korban ini berhasil dievakuasi dalam keadaan sudah meninggal dunia. Basarnas bersama warga membawa jenazah korban ke rumah duka yang tidak jauh dari sumur ya. Jadi proses evakuasi terhadap Deni membutuhkan waktu sekitar 12 jam lebih karena tim Basarnas ini kesulitan melakukan evakuasi korban yang berada di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 15 meter karena dinding sumur udah longsor gitu ya. Dan tim rescue USS kesulitan melakukan evakuasi terhadap korban karena terkendala beberapa hal, diantaranya yaitu tadi dinding sumur yang rapuh sehingga mudah longsor dan gas beracun di dalam sumur ya. Jadi sekali lagi dihimbau ya untuk semua warga, jika melakukan penggalian sumur atau pembersihan sumur, untuk memperhatikan area dinding sumur dan hal ini agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dan ini katanya sih korban ini sedang menguras sumur timba bersama dua rekannya pada Minggu pagi. Kedalaman sumur timba tersebut ini milik warga, ini diperkirakan mencapai 15 meter. Lumayan ya 15 meter gitu ya. Dan mungkin karena di dalam sumur itu ya tidak ada satu dan lain hal. Tapi kita harus tahu ya, semakin dalam kita entah itu menyelam, entah itu masuk ke dalam sebuah sumur gitu kan. Nah itu kan udara makin menipis gitu ya. Pasti ada lah yang namanya gas-gas beracun dan lain sebagainya. Musim hujan, sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya, walaupun masih jarang-jarang ya. Ini ada himbauan dari Wakil Bupati Lebak. Oke, kita lanjut dulu ya. Ada himbauan dari Wakil Bupati Lebak untuk warga di perbukitan untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi sepekan terakhir ini hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur Kabupaten Lebak dan warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan bencana menyusul perihal musim dari kemarau ke musim hujan ya. Dan perubahan cuaca pada masa pancaroba umumnya terjadi pada siang hingga sore hari. Hujan dapat turun secara tiba-tiba dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan juga petir. Peralihan musim ini dapat jadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Musim penghujan disertai petir dan angin kencang ini berpotensi menimbulkan bencana pohon tumbang, banjir maupun ya tanah longsor ya. Nah, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD Lebak diantaranya adalah Kecamatan Sobang, Muncang, Cibeber, Cigemblong, dan Bojongmanik karena dikelilingi perbukitan. Jadi, ya potensi longsor ada. Mohon maaf ya, sahabat, seperti ada tukang bangunan di ruang siar. Biasa, ibu-ibu yang satu itu ya. Jadi sekali lagi hati-hati untuk kamu yang tinggal di perbukitan. Sejumlah jalur yang dinilai rawan pohon tumbang juga diantaranya adalah jalur Rangkas Bitung Gunung Cana, Malingping Bayah, dan Rangkas Bitung Lewi Damar. Masih banyak informasi seputar Kabupaten Lebak yang bakal kita sampaikan di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi.

0: untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Saturi FM. Bersama Mutatuli FM. Global.
1: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
2: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
1: Loh, memang ayah bisa bantu?
2: Ya, bisa banget.
1: Caranya?
2: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
1: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
2: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
3: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
4: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatuli FM.

0: dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
5: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89.8 FM cerdas informatif dan solutif. Ada Dance Monkey, berarti monyet bisa dansa ya. Gitu. 31 menit pas pukul 10 pagi hari ini, Bu.
1: Yes.
0: Udah beres, Bu, ngetok-ngetoknya, Bu.
1: Ngomongin ini ya. Jadi kan pukul 10 lewat 32 menit waktu Indonesia, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misal sahabat mutatuli yang saat ini sedang berada di rumah lagi sama anaknya, gitu ya, terutama anak-anak yang ya masih preschool lah ya, belum sekolah. Biasanya anaknya suka dikasih mainan apa sih? Penasaran deh.
0: Sayang ya.
1: Kenapa?
0: Nanya harusnya sama ibu-ibu lagi.
1: Ada gak sih di antara sahabat Natuli yang saat ini lagi ada di rumah terus sama anaknya, biar anaknya anteng terus dikasih dia tuh namanya.
0: Tapi zaman sekarang, Bu, itu pasti, pasti itu. Yang penting anteng.
1: Ya?
0: Ih, pasti itu.
1: Oh, biasa.
0: Karena apa? Karena sering menemukan gitu kan, sering menemukan ibu-ibu yang apalagi ibu muda ya. Nah, itu yang penting anteng lah gitu kan, si balitanya ini, si anaknya ini.
1: Paham sih maksudnya kan, biar anteng, terus bunda-bundinya biar bisa beberes gitu ya kan, masak segala macam. Ya maklum dong, gimana kan sendirian di rumah, nggak ada yang jaga gitu. Jadi ya sudah dikasih lah gadget gitu. Ya kan ya,
0: tapi pasti gitu.
1: Ini ada himbauan dari Menteri Komdigi nih ya, jadi sebisa mungkin sih mengajak para orang tua untuk anak-anaknya itu mengisi waktu dengan main-mainan atau dengan jenis permainan yang nyata gitu.
0: Permainan yang nyata.
1: Kayak ya main sepeda mungkin, main bola mungkin, main boneka mungkin gitu kan. Nah, ini karena selain menjaga kesehatan, kegiatan kayak gini juga katanya bikin anak itu bisa membangun konektivitas sosialisasinya nih, dunia nyata gitu ya kan.
0: Karena ketemu sama orang banyak kan gitu.
1: Melatih konsentrasi juga dan mengembangkan minat di luar dunia digital. Bayangkan ya kalau semisal anak-anak itu sudah diberikan gadget-gadget yang durjana itu ya Pak ya.
0: Bahasanya ngeri, Bu.

0: beresiko ya anak-anak ini mengalami penipuan daring,
1: cyber
0: grooming gitu kan, sampai penggunaan teknologi yang berlebihan. Nah, pengalaman sih ada banyak katanya siswa-siswa. Oh, berarti ini udah di usia-usia
1: mengenal gadget benar-benar ya, gitu.
0: Yang tertipu saat bertransaksi menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas internet, gitu Pak. Nah, jadi untuk melindungi anak dari resiko digital ini, pemerintah sih sebenarnya sudah ngasih solusi nih Pak. Namanya PP Tunas itu kan.
1: Betul.
0: Waktu juga kita pernah bahas ya. Ini untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini memang mempertimbangkan usia dan juga tingkat kematangan anak dalam menggunakan layanan digital sama putatuli gitu ya. Karena platform digital ini kan harus memenuhi ketentuan perlindungan anak sesuai tingkat risiko layanannya. Sementara itu orang tua dan guru juga perlu mendampingi si anak nih, bantu mereka untuk mengenali risiko serta membangun kebiasaan digital yang sehat. Jadi ibaratnya jalannya udah dikasih nih sama Komdigi, tinggal si para orang tua dan guru untuk mengawasi
1: ya. Tapi kalau misalkan Bu, kalau misalkan mengawasi, biasanya kan si anak ini enggak mau diganggu ketika
0: dia punya gadget. Nah, itu dia sih Pak. Jadi memang gimana ya kalau kita ngomongin soal habit, tadi kan Bapak udah bilang
1: iya.
0: Ada sebagian orang tua memang ya sudahlah.
1: Gitu.
0: Itu. Bisa bekerja gitu. Nah, sepertinya sih habit yang seperti ini harus mulai dibenahi
1: ya, harus dilakukan juga.
0: Jadi buat para orang tua tuh sebisa mungkin sih bangun interaksi yang lebih
1: intens. Jadi jangan cuek-cuek kan depan anak, yang satu main handphone, yang satu lagi main handphone gitu.
0: Betul, Pak, betul. Udah enggak usah punya anak, main aja sama handphone.
1: Iya sih. Berarti kan enggak usah punya pasangan juga ya. Pasangan aja sama handphone gitu ya. Kadang-kadang emang bener.
0: Gitu ya, tahu-tahu ya, mudah-mudahan sih para orang tua sudah banyak mulai aware ya sama yang namanya bahaya kecanduan gadget untuk anak-anak gitu. Nah, saya juga sih mulai menerapkan gitu Pak, sangat keras sekali gitu ya. Ketika anak saya itu tidak di bawah pengawasan saya gitu, terus nggak sengaja kakek atau neneknya ngasih handphone, wah,
1: apa-apa, langsung teriak ya, wait, stop,
0: nggak bisa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mau berumur 2 tahun dia tidak tersentuh yang namanya gadget. Jadi di hari-harinya di rumahnya ya penuh dengan gerakan, tarian, nyanyian gitu, bener-bener berinteraksi bersama orang di rumah.
1: Tuh, luar biasa berarti ibu yang satu ini ya, benar-benar memperhatikan lah gitu anaknya. Jadi jangan sampai ya untuk sahabat Melatuli, ketika anak belum cukup umur sudah memegang gadget gitu kan, terus ya terkontaminasi lah sama apa digital yang akhirnya nanti merambah kemana-mana seperti mata yang terganggu gitu kan, terus pola hidup juga yang tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan gitu, jadi terkucilkan.
0: Bener. Jadi gimana, mau ke toko mainan yang sebelah mana?
1: Oke, ini tadi kan mengenai si kecil ya. Nah, sekarang ada info dari Dinas Pendidikan Lebak yang mencoba untuk mencegah bullying di sekolah menerapkan program Pagi Menyapa.
0: Wah, gitu. Program apa tuh?
1: Jadi Dindik Lebak ini memperkuat pencegahan perundungan melalui program Pagi Menyapa dengan guru menyambut siswa di gerbang sekolah. Selamat pagi, kayak gitu kali ya. Dan ini sekolah diminta meningkatkan pengawasan dan membenahi area rawan perundungan termasuk ruang gelap dan tidak terpakai ya. Nah, jadi orang tua dan guru ini didorong memperkuat komunikasi, lagi-lagi ya komunikasi, agar perubahan perilaku serta keluhan siswa dapat segera ditangani, begitu. Jadi programnya program Pagi Menyapa. Wah, kayaknya harus kita korek juga nih nanti nih.
0: Boleh.
1: Nah, kita undang ya.
0: Kita undang lah ya nanti.
1: Atau mungkin, tapi bisa lewat-lewat media telepon.
0: Bisa.
1: Bisa ya, takutnya lagi sibuk untuk mempersiapkan program tersebut.
0: Program Pagi Menyapa. Jadi gimana Pak, jadi jenis programnya seperti apa Pak?
1: Ya, untuk meminimalisir mengenai ya upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah melalui program tersebut gitu. Jadi ya si siapa si guru ini menyapa menyapa menyambut siswa di gerbang sekolah gitu. Jadi bukan menakut-nakutin nih. Wah, kesiangan sih itu. Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi menyapa ya, guru ini ada di gerbang sekolah untuk menyapa menyambut siswa yang memang
0: jadi,
1: mau
0: sekolah.
1: Jadi
0: gimana para guru tugasnya bertambah lagi? Enggak lah ya, ini memang sudah kewajibannya untuk membuat dunia pendidikan itu semakin optimal.
1: Betul, ya. Betul.
0: Lagi kan kita nggak pernah tahu tuh Pak, di sekolah-sekolah itu ada bullying atau ada perundungan seperti apa kan?
1: Iya.
0: Dengan program mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Ini membuat bonding dan koneksi antara guru dan siswa itu menjadi lebih erat gitu ya. Siswa sama siswa juga lebih erat. Jadi yang namanya bullying-bullying itu tidak ada.
1: Jadi sedikit-sedikit terkikis ya gitu. Jadi nanti ya untuk para pelajar, kamu itu bakal menemukan di depan sekolah itu bukan hanya satpam sekolah.
0: Ya, karena sama prioritas ya Pak ya. Saya tanya lho Pak, di satu bank ternama gitu Pak. Satpam itu sudah menyapa untuk nasabah-nasabahnya Pak.
1: Nah,
0: prioritas.
1: Nah, ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak ada yang menyapa pagi hari, kamu lari ke bank gitu ya, supaya ada yang menyapa.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tulip Radio.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Your day sounds good.

0: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
3: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
7: Anterin aja.
6: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
7: Anterin aja.
6: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
7: Anterin aja.
6: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
7: Anterin aja.
6: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
7: Anterin aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: anak singkong. Singkong dan keju. Ini Sarah ya. Ini kalau misalkan ngomongin singkong dan keju, jadi inget sama Harold Tanjung.
1: Anak kok bisa?
0: Anak singkong.
1: Oh, anak singkong. Nah, saudadeli, ada nggak sih di antara kalian yang saat ini tuh masih memakai bahasa Sunda Banten untuk percakapan sehari-hari?
0: Kadang ngeri-ngeri sedap ya Bu ya.
1: Kenapa?
0: Kalau kita ngobrol pakai bahasa Banten, apalagi
1: Sunda Banten. Ibu bagaimana? Karena kan memang karakteristiknya Sunda Banten itu seperti itu.
0: Memang. Oh, tapi ya, ketika berhadapan dengan orang tua itu loh.
1: Kita kasih tahu dulu ya sama-sama Bu Tatuli yang mungkin di luar sana ngedengernya, ih kok kasar sih? Ih kok gitu sih? Aneh ya kan? Iya gitu. Tapi tahu tentu ya, ngomongin soal bahasa Sunda Banten itu kan berarti bahasa ibu kita nih ya Pak ya,
0: betul.
1: Kalau generasi kita sih rasa-rasanya gitu dididiknya sama orang tua kita itu ketika kita bisa berbicara itu bahasa Sunda Banten yang diperkenalkan, bukan bahasa Indonesia.
0: Bukan bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa ibu kita juga.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi kita sebagai orang yang tinggal di Provinsi Banten, terutama di Rangkas Bitung, sama ibu kita sih pertama kali diajarkan itu bahasa Sunda Banten.
0: Bahasa Sunda Banten,
1: nah,
0: gitu.
1: Betul ya. Jadi yang namanya bahasa ibu ini bukan sekedar bahasa pertama ya, tetapi bahasa yang dikenalkan dan digunakan seseorang sejak kecil. Tapi tahu gak sih Pak?
0: Kenapa Bu?
1: Ternyata penelitian di BRIN sana, bahasa ibu tuh sekarang tuh mulai tergeser.
0: Nah lo?
1: Nah, makanya tadi saya bertanya nih sama sahabat-sahabat, masih ada gak sih gitu anak-anak sekarang yang dipergaulannya itu masih memakai bahasa Sunda Banten?
0: Kayaknya bisa dihitung sama jari kali ya Bu. Karena apa? Karena hampir di lingkungan aja nih ya, lingkungan rumah nih, kebanyakan menggunakannya ke ke anak-anaknya
1: kan?
0: Itu ke bahasa Indonesia.
1: Betawi.
0: Yo, iya kan? Betul. Terus ditambah lagi, kadang-kadang suka ada juga tuh campuran pakai bahasa Inggris gitu.
1: Gak bisa dipungkiri sih karena ini kan transisi ya Pak
0: ya, betul.
1: Perkembangan zaman gitu kan, terus hasil percampuran juga. Nah, soal bahasa Sunda yang harus apa Bu Tatuli ketahui, bahasa Sunda ini berdasarkan wilayahnya ini memang berbagai macam nih Bu Tatuli. Jadi ada yang namanya dialek Banten. Ini sih dipakai buat di wilayah Pandeglang, Rangkas Bitung, Serang. Bisa diceritain enggak Pak dialek Banten kayak gimana?
0: Naon ge?
1: Ini bener nih. Ya kan?
0: Aduh, iya tah cenah.
1: Bukan berarti kita kasar ya.
0: Bukan.
1: Dialek Banten tuh seperti itu.
0: Emang Banten seperti itu.
1: Nah, terus ada juga dialek Bogor Karawang. Ini biasa dipakai orang Bogor Karawang dan sekitarnya. Lalu ada juga dialek pesisir utara nih, Pak. Biasanya dipakai untuk di daerah Binong dan Cirebon.
0: Ya.
1: Ini menarik. Di Cirebon ini bahasa Sundanya dicampur dengan bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa. Jangan jauh-jauh di Serang juga.
1: Betul. Jaseng. Keprimen deh.
0: Tapi kemarin kita ngobrol sama direktur, ternyata emang ya karena beliau mungkin besar, banyak besarnya di luar gitu kan, luar
1: Serang. Nah, betul kan bahasa ibunya gitu mulai tergeser. Terus ada juga bahasa Priangan. Ini biasanya Sundanya meliputi Bandung, Garut, Tasikmalaya. Ini lebih biasanya lebih mendayu dan intonasinya lebih lemah lembut gitu ya Pak.
0: Gemulai lah gitu ya.
1: Nah, ada juga satu lagi Pak, dialeknya Sunda Baduy.
0: Sunda Baduy. Nah, itu tuh yang ngeri-ngeri sedap tuh. Pernah main enggak Bu ke daerah Priangan gitu, daerah Garut,
1: pernah,
0: daerah mana pernah
1: saya
0: gitu.
1: Pernah tinggal di Bandung selama kurang lebih 3 tahun. Pak. Bahasa Sunda Bandung itu dibandingkan dengan Sundanya Banten ini, Pak.
0: Jadi bahasa Sundanya Bandung itu kalau orang marah,
1: ada usuknya, tingkatan bahasanya. Jadi ada bahasa yang lemas, ini biasanya dikasih untuk ngobrol sama orang yang lebih
0: tua, gitu biasanya.
1: Terus ada yang namanya bahasa Loma. Ini biasanya untuk teman-teman yang akrab sekitaran lah, ya. Terus ada yang bahasanya kasar. Nah, ini digunakan pada saat kondisi marah.
0: Tapi Bu percaya nggak Bu, sekasar-kasarnya orang sana Bu, itu kalau misalkan kalau lagi ngomong kasar kita kayak
1: nggak ketahuan bukan?
0: Kayak lagi di ayun ambing dong. Tapi kalau yang tahu banget gitu kan, oh itu sakit hati banget gitu.
1: Iya. Nah, ini kita mau ngasih tahu sama Kota Tuli dulu nih ya, kalau yang di luar sana masih, ih kok kasar sih ngomong? Nggak gitu. Sundanya Banten ini memang dialeknya punya karakteristik yang agak beda nih sama Sunda Priangan ya. Jadi kalau di Sunda Banten ini tidak mengenal tingkatan bahasa atau udah busuknya itu nggak ada.
0: Gitu.
1: Ya udah semuanya sama aja.
0: Jadi
1: kan
0: dipukul rata.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kalau di mungkin kalau di bahasa Sunda Priangan kata ganti aing itu kasar ya Pak ya. Tapi kalau di Sunda Banten aing itu berarti saya ya sudah, berarti memang
0: udah gitu ya. Jadi gitu. Enggak ada yang itu, lain-lainnya
1: itu,
0: gitu.
1: Betul. Itu dianggap lumrah aja gitu dalam percakapan sehari-hari ya. Terus kalau untuk kata ganti orang kedua biasanya kalau Sunda Banten itu pakai dia ya Pak.
0: Dia kalau enggak sia gitu.
1: Tapi bukan berarti kasar sekali lagi ya. Itu memang sudah lumrah digunakan.
0: Coba kalau bahasa kalau kata sia itu dibawa ke Bandung sana. Ajak ribut nih orang nih.
1: Coba aja seperti itu ya. Terus ya itu dia logat, intonasi dan partikel yang dipakai tuh ya seperti tadi yang saya ngomongin itu ya,
0: betul.
1: Sama tadi ya. Ih kumajin. Nah, berarti kita menyebut ke untuk
0: bukan.
1: Tapi itu partikel penegas aja gitu. Biasanya sih kalau Sunda Banten itu partikel penegasnya kayak ge, jing,
0: tah gitu ya.
1: Bae, dik gitu ya. Biasanya gitu jasa kalau enggak ya Pak ya. Nah, itu ya.
0: Waka. Eh ulah waka. Pokoknya ya kalau misalnya orang yang baru mendengar lucu-lucu gimana gitu ya gitu.
1: Kok gitu sih Mas? Itu kalau Sunda Banten seperti itu sama Kota Tuli ya, terutama untuk sama Kota Tuli yang saat ini lagi dengerin kita tuh berada di luar wilayah Rangkas Bitung dan sekitarnya ya. Pak ya gitu.
0: Jadi biar sampai dulu ya gitu.
1: Ini boleh sama lebih ketahui juga ya, bahasa Sunda Banten ini turunan langsung Pak dari bahasa Sunda kuno atau Sunda Buhun. Terkontaminasi oleh ekspansi budaya Jawa Mataram. Jadi wilayah penutur utamanya itu memang di Banten Selatan seperti Pandeglang, Lebak, dan termasuk ke Baduy juga.
0: Itu masih asli ya?
1: Betul,
0: masih
1: asli sebagian itu. Kabupaten Serang serta meluas ke Barat, Bogor, dan Sukabumi gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan kosakata spesifik juga antara Sunda Banten dan Sunda Priangan gitu ya. Tapi saya sih berharap anak-anak muda zaman sekarang tuh masih memakai bahasa
0: ada,
1: Sunda Banten
0: ya,
1: ini
0: ada itu.
1: Untuk bahasa percakapan sehari-hari, kalaupun tidak dipakai di apa namanya ya Pak ya, dipakai di tempat yang luas, setidaknya dipakai ke teman-teman komunitasnya lah,
0: komunitas
1: gitu kan,
0: ya. Gitu.
1: Jadi bahasa ibu sebagai orang Banten itu tidak hilang.
0: Ya. Kalau bisa sih harus dilestarikan ya,
1: betul.
0: Ya terlepas dari norma sopan santun dan lain sebagainya. Kalau di Lebak itu udah
1: tahu,
0: iya.
1: Ya.
0: Kalau jadi
1: itu tingkatannya bahasa lemah, lemes atau gimmick nggak ada.
0: Gitu. Jadi
1: rata aja kalau di Banten.
0: Kalau di Banten itu gitu ya. Jadi ya sekali lagi, tetaplah kita harus menempatkan di mana kita berpijak
1: ya,
0: gitu ya.
1: Tapi jangan malu ya untuk menggunakan bahasa Sunda Banten
0: nah,
1: ya, karena
0: itu
1: termasuk bahasa ibu kita.
0: Bahasa ibu kita gitu.
1: Harus kudu wajib dilestarikan.
0: Jangan sampai hilang karena tergerus zaman ya.
1: Jangan sampai gitu kan.
0: Tapi di rumah sering menggunakan bahasa seperti itu.
1: Hey. Jangan salah, anak kecil yang ada di rumah itu, kalau dia marah-marah, dia sudah menggunakan kosakata bahasa Sunda Banten.
0: Jadi
1: Bapak
0: keluar langsung.
1: Tahu,
0: ya.
1: Dia mengucap apa?
0: Apa?
1: Iya. Berarti saya berhasil bukan menerapkan bahasa ibu sudah bantu ke telur yang ada di rumah itu.
0: Iya iya iya ya. Kalau untuk kita yang tahu ya, yang tahu gitu kan, it's okay lah, itu keberhasilan kita lah gitu ya. Tapi untuk orang tua yang mendengar ataupun yang mungkin agak sedikit iya, tinggi di atasnya, iya. Nah itu. Jadi ya balik lagi lah ya.
1: Betul.
0: Terkadang ya apa yang sebenarnya baik untuk kita ternyata memang belum tentu baik juga untuk mereka.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Kita masih ngomongin soal budaya juga nih Pak. Ini kalau semisal kita mendengar kata kesepuhan, apa Pak yang langsung Bapak pikirkan di benak Bapak kalau mendengar kata kesepuhan?
0: Ya kumpulan orang-orang sepuh gitu Bu.
1: Tuhan, sungguh surprisingly sekali jawabannya.
0: Enggak ya, oke. Apa Bu, apa Bu?
1: Jadi begini ya.
0: Apa
1: di Kabupaten Lembang itu kan ada bukan beberapa, bahkan ratusan Pak kelompok masyarakat adat yang disebut dengan kesepuhan.
0: Kesepuhan.
1: Nah ini tersebar di berbagai kecamatan nih.
0: Iya.
1: Nah ini keberadaannya sebenarnya sih sudah diakui ya.
0: Sudah diakui.
1: Resmi melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau mungkin sama Bu Tatuli tahu yang namanya kesepuhan yang paling ternama mungkin ya Pak ya, yang orang-orang tuh sering banget gitu denger gitu ya Pak ya. Itu Cisungsang gak sih?
0: Cisungsang, betul betul.
1: Cisungsang. Ini terletak di Cibeber. Di kawasan Gunung Halimun sana, perbatasan mau ke Sukabumi lah ya. Dan ini memang terkenalnya dengan upacara adat Serentahun Pak.
0: Gitu.
1: Terus selain itu juga ternyata Pak ada juga kesepuhan Cisitu.
0: Cisitu
1: yang ada di Cibeber.
0: Berarti di Cibeber itu ada banyak, ada kesepuhan, banyak ya? Kesepuhan berarti.
1: Betul.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Terus ada lagi kesepuhan Ciherang juga Pak. Ini juga masih berada di Kecamatan Cibeber.
0: Cibeber juga.
1: Dan juga ada kesepuhan Guradong. Ini ada di Curug Bitung sana. Terus ada kesepuhan Pasir Eurih. Ini ada di Pegunungan Bongkok ya. Terus dan satu lagi yang ini yang familiar ya, yang sering kita dengar gitu. Ada kesepuhan Citorek.
0: Kesepuhan Citorek.
1: Nah, ini berada di kawasan negeri di atas awan itu, Pak.
0: Nah, gitu. Itu di Gunung Luhur sana ya.
1: Ini juga perlu kita apa ya, Pak? Perlu kita push, perlu kita bantu untuk bisa
0: lebih dikenal lagi ya,
1: betul,
0: gitu.
1: Dikenal sama generasi muda terutama untuk bisa datang ke kesepuhan-kesepuhan sana untuk mengenal adat dan budaya seperti apa sih kehidupan di sana gitu ya Pak ya.
0: Jadi gampang keluar daerah dulu ya. Seperti di Banten juga ada kesepuhan Banten kan. Nah, di sana. Jadi di Lebak aja dulu gitu kan.
1: Nah, karena banyak soal kesepuhan Pak, ternyata di Sibubur ini baru aja Pak menghadiri Serentahun Kesepuhan Cibadak yang masih berada di Kecamatan Cibeber.
0: Cibeber.
1: Ini banyak banget
0: sebenarnya. Banyak berarti. Berarti ya benar dong, kumpulan apa ya istilahnya, kumpulan orang-orang sepuh, adat istiadatnya gitu ya, yang sepuh yang emang dia udah ya udahlah sepuh gitu kan.
1: Ini juga masih dalam rangka Serentahun di sana ya Pak ya. Ini tradisi tahunan masyarakat adat kesepuhan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang diikuti sama para sesepuh, tokoh adat dan warga dalam suasana yang meriah sih Pak kemarin Pak di sana.
0: Yakin pasti.
1: Ya, makanya disebut Bar hadir di tengah-tengah kesepuhan Serentahun Cibadak. Kalau Cisungsang sudah ya Pak ya?
0: Sudah, kalau Cisungsang sudah. Berarti itu kemarin tuh Cibadak ya berarti setelah.
1: Jadi gimana kalau saya tanya Bapak harus pernah ke Cisungsang?
0: Belum. Karena belum sepuh juga. tapi kalau misalnya ke Gunung Luhur sih ya pernah gitu kan.
1: Agak. Ini kenapa kita membahas Cisungsang ya Pak?
0: Karena sedikit-sedikit. Dilematik sebenarnya, sumpah dilematik Bu. Tapi ya mudah-mudahan sih ya bisa belok lah gitu. Bisa belok lah gitu ya.
1: Kemana?
0: Nah, ya pokoknya bisa belok aja gitu. Itu jaraknya itu berapa kilometer, Bu?
1: Bentar, saya sebagai orang Lebak saja tidak tahu, Pak.
0: Itu hampir 90 km Bu jaraknya.
1: Serius?
0: Hampir 150.
1: Wah. Dari sini ke Bandung dong sama.
0: Nah,
1: aku,
0: itu Pak. Gitu.
1: Benar kan Bandung juga segituan?
0: Iya.
1: Kalau gak salah,
0: Bandung
1: ya?
0: 60 kalau enggak salah.
1: Hah?
0: 60.
1: Eh, deket iya. Amat 60.
0: Coba dicek.
1: Enggak gitu, Pak. Ya
0: apa sih? Mendramatisir tau gak sih? Ah, ibu gimana sih, Ibu? Ah, biar maksudnya biar bergeser gitu.
1: Pak, Bandung lebih jauh, Pak.
0: Berapa?
1: Hitung Banten.
0: Berapa? Berapa?
1: Bandung.
0: Eh, jangan Banten dong. Ah, jangan Banten.
1: Iya, dari
0: Rangkas aja.
1: Dari Rangkas di Hitung Banten ke Bandung Jawa Barat, kalau mau jalur darat itu kurang lebih 252 km.
0: Oh, 250 km. Oh, berarti PP setengah dong itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ah, kebayang gak kalau bawa motor tuh? Waduh.
1: Wah, seru, Pak.
0: Apa yang seru? nanti keluar bahasa Lebak ntar. Hah?
1: Iya betul, Pak. Kalau dari Rangkas Bitung ke Kasepuan Cisumtang itu kurang lebih 146 sampai 150 km.
0: Nah, kan.
1: Kalau untuk jalur selatan itu bisa ditempuh dari Malingping, Bayah, Cipotok, Cisumtang. Kalau jalur alternatifnya bisa ke Cipanas, Citorek, Warung Banten, Cisumtang, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Bu, jadi, kayaknya pernah megang trayek ya, Bu? Ya, Bu, apa bener, Bu?
1: Ada lagi lewat trayek, kita mau ke trayek Mandala. Siang aja udah 11.42 ya.
0: Ayo udah, kita juga pamit ya. Pokoknya untuk sahabat Mula Tuli nanti kalau misalkan memang ada waktu luang gitu kan, ya kita bisa lah lebih mengenal lagi yang namanya kesepuan-kesepuan yang ada di Kabupaten Lebak. Kita pamit nih, Bu.
1: Yuk, pamit.
0: Oh, ya udah kita pamit. Kita bakal ketemu lagi besok kok ya, tenang, di acara dan di jam yang sama dengan keseruan yang berbeda, dengan informasi yang berbeda juga seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Kita pamit di Mula Tuli pagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: I don't know, dear. Man, siapa?
3: Kalau I don't know, dear.
2: Man.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Hari Santri Nasional, sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam atau LPOI menyepakati pentingnya pengukuhan Hari Santri di Indonesia. Itu sebabnya 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional secara resmi pada tanggal 22 Oktober 2015. Tanggal ini ditetapkan mengingat peran historis para santri dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Selamat siang sahabat Multatuli, dan kembali ketemu sama Tika ya. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini di edisi share 12 Oktober 2026 ya. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya, Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Dan gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilancarkan juga rezekinya, amin ya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM. Tika masih akan kembali lagi untuk menemani aktivitas sahabat Multatuli semuanya.

FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika Dani menit ke 29 lepas dari pukul 12 siang hari ini ya. Satu tips sahabat Multatuli menghilangkan bau badan agar tubuh tetap segar sepanjang hari. Dan bau badan bisa muncul ketika bakteri di permukaan kulit memecah dan zat dalam berkeringat, terutama di area yang mudah lembab seperti ketiak. Sementara kondisi ini dapat terasa mengganggu terlebih saat cuaca panas atau tubuh banyak berkerak ya. Salah satu cara menghilangkan bau badan yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan tubuh secara teratur. Mandi menggunakan sabun terutama setelah berkeringat dapat membantu membersihkan kulit, dan setelah mandi keringat tubuh dengan baik sebelum mengenakan pakaian agar area ketiak tidak terus lembab. Kebiasaan ini juga bisa menjadi bagian dari cara menghilangkan bau badan yang mudah diterapkan setiap hari. Dan penting banget ya sahabat Multatuli, pemilihan pakaian juga berpengaruh. Bahan yang nyaman dan menyerap keringat dapat membantu mengurangi rasa gerah saat beraktivitas. Dan jika pakaian sudah basah oleh keringat, menggantinya dengan pakaian bersih bisa menjadi pilihan. Dan bau badan berkaitan dengan interaksi antara keringat dan bakteri pada kulit, karena itu menjaga kebersihan tubuh dapat membantu mengendalikan bau yang muncul. Jika bau badan berubah secara tiba-tiba dan tidak membaik meski kebersihan sudah dijaga, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan ketiak tetap segar seharian, ini kebiasaan yang perlu dilakukan oleh kita juga ya, karena menjaga ketiak tetap segar dan seharian tidak hanya bergantung pada penggunaan deodoran saja. Kebiasaan sehari-hari juga berperan dalam membantu mengurangi bau badan terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Dan caranya, sahabat multatuli membersihkan ketiak secara teratur. Gunakan sabun untuk membersihkan area ketiak, terutama setelah berolahraga atau berkeringat. Setelah itu keringkan kulit dengan baik agar tidak terus lembab. Pilih pakaian yang nyaman, gunakan pakaian yang tidak terlalu ketat dan memungkinkan sirkulasi udara, bahkan yang nyaman dapat membantu mengurangi rasa gerah saat beraktivitas. Segera ganti pakaian yang basah. Jika baju sudah dipenuhi oleh keringat, ganti dengan pakaian yang bersih agar tubuh terasa lebih nyaman. Gunakan produk sesuai kebutuhan. Aplikasikan deodoran ya yang sesuai petunjuk pada kemasan. Hentikan pemakaian jika muncul iritasi pada kulit. Menjaga kebersihan ketiak menggunakan deodoran dan serta mengganti pakaian secara teratur juga dapat membantu mengatasi bau badan. Kebiasaan sederhana ini bisa diterapkan setiap hari untuk mendukung tubuh tetap segar dan nyaman sepanjang aktivitas. Dan sahabat multatuli, satu tips untuk Anda semuanya, tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

89 Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-22 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Dan selamat siang untuk sahabat Multatuli, terima kasih untuk yang sudah stay tune di 89 Multatuli FM, yang sedang beristirahat juga selamat siang ya, yang sedang menjalankan aktivitas, semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Semoga saja di dalam keadaan baik juga, dalam keadaan lancar rezekinya juga ya, sahabat Multatuli. Selalu diberikan kesehatan, badan yang sehat juga ya. Dan satu tips kembali, ini beberapa cara untuk menjaga ketiak agar tetap segar, nyaman meski cuaca yang panas. Dan cuaca panas dan juga aktivitas padat sering membuat tubuh lebih mudah berkeringat. Kondisi ini wajar, tetapi ketiak yang lembab bisa menimbulkan rasa kurang nyaman dan memicu bau badan. Karena itu pentingnya juga untuk menjaga kebersihan sekaligus memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari ya. Dan ada beberapa hal yang bisa dicoba, yaitu bawa perlengkapan penyegar tubuh, siapkan tisu, deodoran, atau pakaian ganti jika harus beraktivitas seharian di luar rumah. Perhatikan makanan dan minuman. Sebagian orang mendapati makanan tertentu seperti hidangan beraroma tajam dapat mempengaruhi bau tubuh. Perhatikan respon tubuh setelah mengkonsumsinya. Jaga kulit tetap nyaman, hindari menggosok ketiak terlalu keras karena dapat memicu iritasi. Gunakan produk perawatan yang sesuai dengan kondisi kulit. Jangan menutupi bau dengan parfum saja, tetapi bersihkan area ketiak terlebih dahulu sebelum memakai produk beraroma agar kesegaran tubuh tetap terjaga. Dan sahabat Multatuli, perubahan pola makan, kebersihan, dan penggunaan deodoran juga dapat menjadi bagian upaya mengatasi bau badan. Jika bau badan berubah secara tiba-tiba atau keringat berlebih mengganggu aktivitas kita, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Ya sahabat Multatuli, satu tips untuk Anda semuanya, semoga bisa bermanfaat. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.
1: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Saatnya generasi muda Kabupaten Lebak menunjukkan bakat, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya tradisional. Halo pelajar SMP dan sederajat, pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Museum Multatuli menyelenggarakan Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
2: Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026.
1: Dengan tema melestarikan budaya tradisional melalui kreativitas generasi muda. Segera daftarkan diri kamu karena kuota peserta terbatas. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2026. Lomba Seni Tari Kreasi Tradisional Kabupaten Lebak 2026 akan digelar di Museum Multatuli Kabupaten Lebak pada tanggal 19 Oktober 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis. Untuk informasi pendaftaran, hubungi Ria Fitriani di nomor 0858-8545-4756. Ayo berkarya, berkreasi, dan lestarikan budaya tradisional bersama generasi muda Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Museum Multatuli dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin.

0: Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sementara kita mesra.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 16 Oktober, Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hongaria, Menteri Pertanian dan Pangan Dr. Paul Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Masih di 16 Oktober, diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia, hari yang menandai pentingnya sebuah lembaga perwakilan yang menampung sebagian besar aspirasi masyarakatnya. Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Your day sounds good.
7: The hits just keep on coming.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Selamat sore. Assalamualaikum sahabat Multatuli. Senang sekali Fabulan Dari seperti biasanya ya menemani sahabat Multatuli tentunya di Multatuli sore kali ini. Cuaca di luar mendung-mendung cantik sahabat Multatuli. Dan mungkin ini juga jadi peringatan untuk kita ya sahabat Multatuli, supaya tetap menjaga kesehatan tubuh. Aduh, aku agak miris ya hari ini. Banyak sekali teman-temanku yang anaknya sakit ya, semoga lekas sembuh, disehatkan kembali, karena bagaimanapun juga ya kesehatan anak-anak yang paling utama. Dan energi terkuras habis ya sahabat Multatuli kalau anak-anak kita tuh punya angluhan, kalau kata bahasa rangkasnya Maya, entah itu demam, batuk, ataupun diare dan lain sebagainya. Oke, dan untuk sahabat Multatuli yang mungkin sekarang sedang agak repot karena anaknya terkulai lemah, letih lesu, agak rewel, sabar ya. Semoga besok lusa udah bisa lekas sehat kembali. Ya, bertepatan hari ini di tanggal 12 Oktober 2026 nih sahabat Multatuli ya, ada beberapa, aku senang sekali deh bisa memberikan informasi misalkan ya tentang hari ini hari apa nih gitu. Hah, apa? Hari ulang tahun kamu. Ih, selamat ulang tahun ya. Dan mengetahui peringatan di tanggal-tanggal tertentu seperti hari ini misalkan ya, tanggal 12 Oktober, bukan sekedar menambah wawasan tapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai mungkin ya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Salah satunya Hari Museum Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya. Dan aku mengutip dari halaman Instagramnya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 Kementerian Kebudayaan RI, Hari Museum Indonesia ini diperingati sebagai momentum untuk mengenang pentingnya museum sebagai sumber ilmu pengetahuan, pelestarian warisan budaya, dan juga tentunya ruang edukasi bagi generasi bangsa. Ayo, daripada kita bingung nih mau kemana, mungkin mendatangi museum menjadi salah satu hal yang menarik ya sahabat Multatuli. Selain mungkin ke tempat-tempat wisata, museum juga menjadi salah satu kegiatan, mengunjungi museum juga menjadi salah satu nih kegiatan yang mungkin bisa selain rekreasinya dapat, tapi wawasan dan juga keilmuannya juga dapat ya. Nah, tanggal peringatan Hari Museum ini merujuk pada pelaksanaan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 12 sampai 14 Oktober 1962, dan sejak saat itu 12 Oktober ini ditetapkan sebagai Hari Museum Indonesia dan sebagai simbol komitmen dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan museum sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional ya. Dan juga mengutip laman Universitas Muhammadiyah Jakarta, tujuan didirikannya hari peringatan ini salah satunya untuk mengedukasi masyarakat tentang peran museum dalam pendidikan dan juga penyebaran pengetahuan. Nah, melalui momentum ini masyarakat didorong ya sahabat Multatuli untuk membantu meningkatkan minat dan kunjungan ke museum. Dan alhamdulillahnya di Rangkas Bitung juga ada ya sahabat Multatuli, kita punya ya sahabat Multatuli Museum Multatuli. Tiketnya juga murah meriah, hanya Rp2.000 saja ya. Ya, lebih seru lagi kalau misalnya kita tinggal di tempat kita tahu nih sejarahnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada lagi Hari Kesehatan dan Olahraga. Ini sih sebetulnya diadakan di Jepang ya sahabat Multatuli. Nah, Hari Kesehatan dan Olahraga diperingati setiap hari Senin kedua pada bulan Oktober di Jepang ya, dan tahun ini hari tersebut bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2026. Melansir dari laman Nasional Today, hari ini ditetapkan sebagai libur nasional dan hari ini diketahui untuk diperingati pembukaan Olimpiade Musim Panas Tokyo 1964 sekaligus menginspirasi masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik ya. Dan Hari Kesehatan dan Olahraga pertama kali diselenggarakan pada 10 Oktober 1966, 2 tahun setelah Olimpiade Musim Panas 1964. Dan untuk menghindari musim hujan di Jepang, bulan Oktober dipilih sebagai waktu penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas yang berlangsung jauh dari lebih lambat dari biasanya. Di tahun 2000
Hari Kesehatan dan Olahraga dipindahkan nih sahabat Multatuli di Senin kedua bulan Oktober sebagai bagian dari sistem Happy Monday, yakni serangkaian perubahan undang-undang Jepang yang menciptakan akhir pekan 3 hari. Dan festival ini biasanya dimulai dengan parade yang menampilkan seluruh tim peserta yang dibagi berdasarkan lingkungan tempat tinggal, kelas, wilayah geografis serta atau sekolah ya. Dan acara biasanya diiringi penampilan marching band, kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Kimigayo dan pengibaran bendera Jepang, dan pejabat setempat menyampaikan pidato sambutan gitu ya. Kemudian para peserta menyebar ke seluruh lapangan untuk melakukan peregangan sebelum berbagai kegiatan akhirnya dimulai ya. Seru ya sahabat Multatuli. Ada mungkin kita juga ada ya hari olahraga nasional tidak hanya di Jepang ya sahabat Multatuli. Dan itulah tadi, semoga bisa menambah wawasan kita, dan informasi tadi mungkin bisa membuat kita penasaran ya. Oke deh, nanti minggu depan atau bulan depan bisa diskejulkan untuk ke museum ya. Jakarta banyak, di Rangkas Bitung juga ada, lengkap sudah. Tetap di 89 Multatuli FM.

Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting,

0: membawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM Lebak Banget.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. 89.0

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak

0: 4 registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM. Lebak banget.

2024 bersama Multatul FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Cue message to the music. 89.0

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
1: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
7: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
3: Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara?
4: Ya.
3: Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristoteles Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya gak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristoteles Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multijutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristoteles Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya, multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang." "Saudara punya uang 10 ribu, dibagi orang 5 ribu, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain, orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah, lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, tolong ajarin saya Fatihah. Udah habis, enggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga, ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan, jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita. Ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulun nuwun. Yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam

ketenaran, membawa kebahagiaan? Mungkin. Ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb. Bom seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah. Ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson. Rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa. Dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi? Itu tukang-tukang keprok sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau energi

0: gigit ular berbisa, ketenangan belum mati jelas itu. Islam positif. Untuk mendapatkan ketenangan, ala inna bizikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada, kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana, itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan inang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari empat ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon politik, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatauhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu, sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul?
1: Betul.
0: Tapi dekat sama tukang las, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangi. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri, saya ini sebenarnya siapa. Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, ya, sudah melayang ke langit, katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar, pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap. Jemuran siapa ya gue sambet? Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul.
1: Demikian tadi tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat isya telah tiba.

Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Senang sekali saya Liro Royli bisa menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Ada Putih dengan Sampai Mati di jam 19.52 menit untuk malam hari ini, dan ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Selamat malam untuk sahabat Mutatuli yang baru aja tune ini di 89 baru bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga lagu-lagu yang ditawarkan bisa menjadi teman terbaik Anda, menjadi teman di kala lelah dan juga teman di saat Anda merasakan kelelahan yang luar biasa. Oke, tetap semangat terus di 89.1 FM cerdas informatif dan solutif.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu kalau kereta api di Indonesia punya fakta-fakta sejarah yang menarik untuk diketahui? Rel kereta api pertama di Indonesia lahir tahun 1864. Ternyata kereta api pertama Indonesia dibangun pada Jumat 17 Juni 1864 oleh Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij yang dipimpin oleh Insinyur J.P. de Bordes. Kereta ini baru beroperasi pada tahun 1867 dengan rute Semarang-Grobogan dan pada tahun 1873 kereta ini mampu beroperasi dengan rute lebih jauh yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu Percuma yang dibawakan oleh Mahal ini bercerita tentang seseorang yang lelah dan merasa sia-sia karena harus terus berjuang mempertahankan hubungan seorang diri. Mengisahkan rasa lelah ketika seseorang terus memperbaiki hubungan, sementara pasangannya tidak lagi memberikan respon atau perasaan yang sama. Lagu ini ditulis oleh Mahal ini bersama Martinus Tintin dan Mohamed Kamga. Lagu ini sempat dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu pada tahun 2025. Sempat mendapat sorotan publik terkait perilisan ulang ini, namun ia menegaskan bahwa kontrak hak membawakan lagu oleh penyanyi sebelumnya hanya berdurasi 1 tahun dan masalah legalitas telah diselesaikan sesuai aturan. Sahabat Multatuli, Mahal ini percuma.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, kalau Anda ingin mulai menghargai diri sendiri, maka Anda juga harus bisa memiliki pola pikir yang benar. Caranya dengan mengenali diri sendiri dan memanfaatkan diri sendiri. Anda juga harus bisa mulai menerima diri sendiri agar lebih mudah dalam membangun rasa percaya diri. Singkirkan pula hal yang bisa membuat Anda merasa iri agar hidup menjadi jauh lebih baik. Setuju? Setuju dong.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pak, kunaon ngelamun?
3: Entu, Jang.
2: Ya, Pak, kopina.
3: Oh, nya bari ringung kieu, nya kudung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
4: Halo sahabat Mutatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Anda juga harus bisa untuk mulai melakukan tindakan menghargai dan menghormati diri sendiri. Berusahalah untuk merawat tubuh sebaik mungkin agar bisa memunculkan perasaan bangga pada diri sendiri. Hal ini juga bisa Anda lakukan dengan mulai mengambil langkah untuk mencoba hal baru, serta membuka pikiran pada kemungkinan yang baru.

0: wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Hey, ada ketentuan baru loh yang perlu diperhatikan peserta BPJS Kesehatan saat menjalani kontrol di fasilitas kesehatan. Yuk, simak informasinya. Bagi peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin, jangan lupa untuk selalu memperhatikan jadwal yang tertera pada surat kontrol. Pastikan datang ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, bagaimana jika datang setelah tanggal kontrol? Bagi peserta yang datang setelah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, masih dapat memperoleh layanan. Tetapi, peserta wajib melakukan reservasi atau pendaftaran secara online paling lambat 1 hari sebelumnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, terkadang permasalahan orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri adalah karena kurang interaksi dengan orang lain. Kalau Anda bisa menghargai orang lain, maka Anda juga harus bisa menghargai diri sendiri. Apabila Anda sudah berhasil menghargai diri sendiri, pasti Anda tidak akan mengizinkan orang lain untuk berlaku buruk. Jangan lupa untuk memulai komunikasi tanpa adanya kekerasan.

0: Bencana memang tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
4: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
4: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
4: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
4: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
4: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multa Tuli FM.

0: Bunga Tulip Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Rita Effendy, salah seorang penyanyi terbaik Indonesia. Album-albumnya lumayan disukai tapi tidak ada yang sampai meledak. Bahkan album terakhirnya nyaris tidak terdengar. Ini adalah albumnya yang dirilis tahun 2000, berjudul Perempuan, produksi Aquarius Musikindo. Materi yang ditampilkan di album ini cukup menjanjikan. Rita bahkan mengajak Nugie dan juga Ricky Johannes sebagai penyanyi tamu. Komposer yang terlibat juga tergolong hitsmaker seperti Baby Romeo, Melly Guslau, Nugie, dan lain-lain. Sesi musik juga ditangani oleh Andi Rianto. Maka tidak heran kalau album ini lumayan diterima. Hitsmaker dari album ini adalah Selamat Jalan Kekasih. Lagu lain yang sempat diputar di radio-radio adalah Lagu Untukmu, Dunia Tanpamu, dan lagu unik berjudul Menjanda. Sahabat Muntatuli, Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus setia bersama kami dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan acara ini selesai. Sahabat Mutatuli, melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh artinya menerapkan pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang sehat, merawat diri, dan berolahraga. Terkadang kita terlalu sibuk hingga lupa menjaga tubuh sendiri, sehingga makan sembarangan, tidak pernah olahraga, bahkan jalan-jalan. Menjaga tubuh adalah salah satu cara yang akan membuat hidup kita jadi bahagia dan berkualitas.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

10 Oktober, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia milik PBB, World Health Organization atau WHO, untuk meningkatkan kesadaran tentang nyatanya ancaman kesehatan mental dan meningkatkan usaha mendukung perbaikan kesehatan mental penduduk dunia.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 891 FM. Cerdas yang bermanfaat dan juga solutif. Selamat malam sahabat Multatu. Ketemu lagi di giliran dawai malam Multatu untuk malam hari ini bersama Aditya yang akan menemani sahabat Multatu sampai tuntas sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian kita sudah berada di hari yang ke-12 di bulan Oktober ya. Jadi selamat malam. Selamat mengikuti geluran doa malam hingga tuntas di jam 12 malam, yang kemudian semoga sajian koleksi-koleksi dangdut miliknya

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
1: Anterin aja.
0: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
1: Anterin Aja.
0: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
1: Anterin Aja.
0: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
1: Anterin Aja.
0: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
1: Anterin Aja.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM ini salah satu koleksi yang saya cari-cari pas kemarin, di minggu-minggu kemarin ya. Yang saya kenal lagu ini tuh, yang bawainnya tuh ayah dari anaknya yang merilis lagu ini gitu. Tapi ternyata ini juga dibawain sama Leo Wali dan Ari Yulianti dengan Selamanya Setia. Dan alhamdulillah ketemu nih. Tapi yang saya cari itu yang pertama kali bawa waktu saya di radio di sana gitu ya. Radio di kawasan Tajur yang waktu itu masih bentuknya kaset kayak gitu ya. Mempromosikan agar lagunya diputar di radio gitu. Dan selang itu lama juga gitu ya. Gak pernah dengar lagu ini, nyari-nyari karena sempat hilang datanya kayak gitu. Nah pas sekarang di Radio Multatuli keinget tuh gitu kan, akhirnya bisa remen juga lagu yang saya seneng juga di masa tahun 2002 kalau gak salah ini ya, tahun 2002 yang pada saat itu radio luar biasa ya. Radio cukup luar biasa gitu ya, karena FM juga baru-baru itu gitu ya, hanya beberapa FM gitu di Kabupaten Lebak gitu, sehingga radio menjadi salah satu sajian ataupun juga hiburan yang utama ya bagi masyarakat, sehingga pas ingin dengar lagu ini ternyata bisa dengerin, apalagi yang bawainya dari Leo Wali gitu ya. Leo Wali bareng Ari Yulianti. Oke, selamat malam untuk Anda. Selamat mengikuti geleran Dawai Malam Multatuli hingga tuntas sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Enggak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
7: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
6: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bencana memang tidak bisa kita prediksi, kapan datangnya kita tidak pernah tahu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap sebelum terjadi bencana. Menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana berisi berbagai kebutuhan penting yang dapat membantu kita saat menghadapi kondisi darurat. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, air minum dan makanan tahan lama seperti biskuit, makanan instan, atau makanan kaleng. Kedua, obat-obatan termasuk perlengkapan P3K, masker, dan obat pribadi. Ketiga, senter untuk penerangan ketika listrik padam. Siapkan juga power bank dan kabel pengisi daya untuk menjaga perangkat komunikasi tetap aktif. Dan yang tidak kalah penting, bawa uang tunai secukupnya untuk kebutuhan mendesak. Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, karena kesiapan hari ini bisa membantu kita lebih aman menghadapi keadaan darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, 89 Multatuli FM akhirnya tuntas juga kebersamaan Saditya Prasetya menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan dari awal hingga tuntas. Sekali lagi terima kasih banyak, insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya yang bertugas, Aditya Nurdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.

Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.

0: stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
1: Kalau begitu, mulai sekarang ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
5: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
5: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: kunaon ngelamun.
1: Oh siap.
2: Entu jang.
0: Ya pak, kopina.
2: Oh nyak, badari ngungkio. Nyak kedeng dari panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeng traktor geus ajig anak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh, sebab kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tulip Radio.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sekarang, mengurus dokumen kependudukan semakin mudah dan praktis. Tidak perlu khawatir harus bolak-balik ke kantor untuk mengambil dokumen yang sudah selesai.
5: Anterin aja.
4: Melalui program Anterin Aja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Lebak menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
5: Anterin aja.
4: Dokumen seperti KTP, KIA, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat diantarkan langsung ke rumah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan yang berlaku.
5: Anterin aja.
4: Urusan administrasi kependudukan kini semakin mudah, praktis, dan nyaman.
5: Anterin aja.
4: Untuk informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan mekanisme layanan, silakan hubungi atau kunjungi layanan resmi di Disdukcapil Kabupaten Lebak.
5: Anterin aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.